kiriza amatangazo bintu bihayanishije hano muri studio za radio gakiza ku isoko yukuri nyuma amatangazo gice cy'isaha zitandatu zuzuye neza n'ikiganiro akayabagukeza ibiganiro kija kudushikana gice cy'isaha indwi kuvuga cy'isaha indwi gushika gice cy'isaha umunani indirimbo zitandukanye zijya nino kuvuga cy'isaha umunani zuzuye neza gushika gice cy'isaha umunani mita 30 n'ikiganiro urugo uruhire kuvuga cy'isaha umunani mita 30 gushika igihe cy'isaha 1:30 guhera kuri uwo mwanya ncampereza mugenzanje wo mu kiganiro indirimbo ziwacu umwanya kugira ngo ace abana namwe muri icyo kiganiro kare nkomeze guhe gushimira cyane waduhisemo komeza kumviriza ibiganiro aho uherereye hose mukanya gato amatangazo bene bihanishijwe hano muri studio

Radio agakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akabago keza twatugeze gice isaha zitandatu n'iminota ine n'amasegonda 48 kare ngushimire cyane wowe waduhisemo kunza kumviriza Radio agakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akabago keza mutwakora kuri 62 ubusa 63

Hajiwa waga kiza kuisoko yukuri kiganiro ni akayabu kukeza. Turabanda nyani kiganiro. Akayabu kukeza chumusi ya hotu geze kechisa hazi. Tanda tu minuta chumi ni tanda tu na masegone mlo mitano ni chenda. Rekarengu shimile chane ulikura kuri kilana hadio yawe. Ini samirizi aga kiza kuisoko yukuri. Mutukua kura kuri mwakitara tunakabili usa. Usa gataratu mirongi tandatu na gatandatu. Ndarushima na Claude haribu hajirango mgitanga. Kwa hifu lijengwa kagu kezango mliomba wiwe, ngo na senge wiwe. Ngo mudiango wa France, ngo na Divin, ngo na Shadraki, nani ya Huru, na Solange, na Hitimana, ngo na Iji, darira mgitanga. Na Hachimana Bosco, waswari haria mgitanga. Ngo na Minani na Fideli, ngo na Mboni Mha. Jean-Paul, Poro na Jackson, Andikumana na Sengimba na

hajya gakiza witwa Irakoze Lionel ngari hari bururi ngo ifije akagukiza ngo bavyeyi biwe nawe bavukana bose ngo na sheri wiwe ari hari igitega ngo abandanye atagata reka tugushimire cyane.